Tialum rasa kabili varga. Hatalis vasaraka dodol rasa rahasa. Sampat kalu dodol hambantote. Shaka mattala panadura. Kavadat aluku kagit net. Net FM DJ.